0: Sains Kesihatan Penyedaran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Company Limited SNIPE. Majlis perasmian simposium berlangsung di Pusat Kesenian Pro-Chancellor UBD. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Diadakan di bawah tema kemajuan dalam kimia klinikal dan teknologi imunisasi, acara menarik lebih 100 peserta dari dalam dan luar negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 pagi.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Selalu bersama National FM.

0: Ekspresi Pagi.
1: Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Di sini hari ini pertemuan kita Ahad 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 21 Jun 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di National FM dan juga kepada Auda yang mungkin baru saja bersama kami. Wafi bersama dengan Auda sehingga pukul 10 pagi ini nanti menerusi segmen Ekspresi Pagi, dan terima kasih juga memilih kami sebagai teman di pagi hari Ahad. Auda yang tengah memandu, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan Auda untuk pagi ini. Baik Auda, kita sudah berada di jam yang ketiga menerusi segmen Ekspresi Pagi ini, dan pengisian jam ketiga ini Auda akan ikuti dunia hari ini dalam sejarah selepas ini untuk edisi 21 Jun, dan akan dikongsikan juga kepada Auda petikan berita online dan sedikit daripada maklumat semasa yang diterima. Teruskan bersama kami di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Seperti yang saya katakan tadi, selepas lagu ini nanti Auda akan ikuti dunia hari ini dalam sejarah. Terus bersama National FM Radio Brunei.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 21 Jun. Pada 21 Jun tahun 1879, bermulanya penempatan Inggeris di Sandakan, Sabah. Pada tahun 1930, di Perancis, wajib tentera dikuatkuasakan selama setahun kepada anak-anak muda. Pada tahun 1957, di Kanada, Ellen Fekloff menjadi wanita pertama yang memegang jawatan Menteri Kabinet di negara itu. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 2004, Spaceship One menjadi kapal angkasa swasta pertama yang berjaya membuat penerbangan ke angkasa lepas. Dan pada 21 Jun tahun 2006, bulan-bulan bagi planet Pluto ditemui dan dinamakan sebagai Nix dan Hydra. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

0: kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Ekspresi Pagi. Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan sebagai panduan kita bersama 8.30 minit pagi pada ketika ini. Dan Auda, seperti yang saya katakan tadi, saya akan kongsikan sedikit daripada petikan pelita online dari www.pelitabrunei.gov.bn. Alhamdulillah, seperti biasa, banyak tajuk-tajuk berita telah pun dimuat naik di sini yang boleh Auda baca. Antaranya saya kongsikan ni kepada Auda tajuk-tajuk beritanya, antaranya pra-pelancaran tahun Brunei 2027 dilancarkan, berikutnya lagi sambutan Ilal Hijrah terus disemarakkan, seterusnya telah pun dimuat naik di sini, memajukan perubatan makmal inovasi diagnostik, meraihkan pencapaian cemerlang pelajar. Seterusnya lagi telah pun dimuat naik di sini, antaranya memperkasa pembangunan ekonomi usahawan mualaf, memperkukuhkan kualiti penjagaan kesihatan, tingkatkan kapasiti makmal. Dan juga pasukan polis Diraja Brunei akan adakan latihan tembak 22 hingga 25 Jun 2026 ini. Nah, ini saya kongsikan ni kepada Auda, di mana pasukan polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak pada Isnin 22 Jun 2026 sehingga Selasa sehingga 25 Jun 2026 iaitu Khamis bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang bertempat di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei, Jalan Muara, Kampung Sungai Akar. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan kerana latihan tembak akan dijalankan menggunakan peluru hirup. Dan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku di sepanjang latihan berkenaan dijalankan. Itu di bawah tajuk berita, pasukan polis Diraja Brunei akan adakan latihan tembak 22 hingga 25 Jun ini. Itu antara perkongsian menerusi www.pelitabrunei.gov.bn petikan pelita online. Dan seperti biasa, jika Auda ingin membaca dengan lebih lanjut tajuk-tajuk berita yang saya kongsikan ini, Auda boleh melayari laman saya sama sekali lagi, www.pelitabrunei.gov.bn. ada banyak pengisian juga boleh Auda lihat sendiri menerusi laman saya sawang ini, antaranya dari sidang pengarang, seterusnya ada ruangan juga, berikutnya ada iklan juga di mana Auda boleh melihat secara langsung jawatan kosong, tawaran kursus, iklan tawaran dan juga sebagainya. Semuanya di Pelita Online di www.pelitabrunei.gov.bn. Pelita Brunei membudayakan masyarakat bermaklumat. Terus bersama kami, National FM Radio Brunei.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

Baik, ada yang mendengarkan National FM menyebar informasi, menjana inspirasi menerusi frekuensi 92.3 dan 93.8 FM Radio Brunei. Dan waktu sekarang 8.17 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anda dan alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Ahad memasuki 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih berakan setugas Amira bersama sebentar tadi menemani anda dalam ruangan variasi senja. Dan kini saya Ismakan menemani anda dalam ruangan Ritma Malam insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan apa kabar anda di hari ke-172 minggu ke-25? Apapun kami di National FM sentiasa mendoakan semoga bis kita dalam keadaan sehat saja ya, dan sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pengisian menarik sudah pun terus susun buat anda di jam pertama, di mana seketika nanti akan dapat anda ikuti Khazanah Warisan terbitan Hajah Siti Maria. Dan menyusul selepas itu Tips Mesra Alam terbitan Warna Media Corps juga akan saya kongsikan ya, beberapa info semasa buat audio dan berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubilee 1 tepat pada pukul 9 malam ini nanti. Manakala di jam ke-20 selepas berita ringkas dunia, insyaAllah sekitar 9.15 berit malam, National FM mempersembahkan melodrama terbitan Fidelia berjudul Hati Buat Nona, Cinta Buat Siapa. Dapat anda ikuti nanti ya. Dan juga berita sekali lagi akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 10.

malam nanti. Yaudah, demikian dikongsikan pengisian sepanjang ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini. Sekali lagi, Ahad 6 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 21 Jun 2026 Masihi. Baik, ada lagu-lagu 80-an, 90-an dan lagu terkini akan menemani awal sepanjang ruangan Ritma Malam sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya, bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam.

0: lapuk di telan zaman.
1: Sejenis bekas berbentuk leper dan bulat, iaitu bundar atau bujur, dianyam rapat dan berbingkai keras. Digunakan untuk menampi beras dan mengasingkan atah, hampas dan lain-lain. Masih digunakan sehingga kini dan ia dipanggil nyiru.
2: Nyiru, nampaknya nanti beras bah.
3: Banyak tulang kegunaannya tu. Untuk nampi padi, jalan nyamur segala pusu apa, ikan masin.
4: Nyamur, pusu apa.
0: Menampi beras, menampi untuk mengasingkan bahan-bahan yang digunakan.
2: Gunanya banyak lah, pakai nyamur ikan masin lah, pakai nyamur tepung, pakai menampi beras, membuang antaknya apa. Itu saja lah.
5: Untuk menampi padi atau beras, apalagi untuk menjamur ikan-ikan, apa asam awar-awar kan.
6: Masih kita menggunakan di rumah?
2: Ada.
0: Masih ada di rumah, masih diperlukan.
2: Nak pakai kumimiamu ikan masin, nasi kering, semualah digunai. Malumlah orang tua dulu-dulu kan. Sampai sekarang ini pun, kami orang Kuching dah meninggalkan, bah.
7: Anu pakai nampi barat?
6: Kita dah menggunakan masih sekarang ini.
7: Tidak.
6: So, orang kanak-kanak masa ini mana tahu kan? Orang dulu-dulu saja, orang tua dulu-dulu.
7: Ada yang dah kenal kalau petani nak memperkenalkan?
0: Kalau kanak-kanak remaja ini, dia berapa mementingkan barang itu?
7: Pasalnya, masa ini kan ada barang yang nak kena sediakan seperti plastik.
0: Macam bakul ini kan, kalau dulu nyiru kan dipakai, digunakan. Sekarang bakul di ubah suai. Tapi tetap digunakan itu yang paling bagus, tahan lama.
7: Itu sayang kan barang antik lama, berarti untuk perhiasan dan anak-anak ingin tahu nilai barang lama duduk sama ni macam mana. Kan sayang.
6: Jadinya kadang-kadang karangani pun dia tahu menggunakan kerja?
7: Mungkin dah ada apa nih? Apa kan barang ni? Ia
6: apa gunanya?
7: Apa gunanya? Sama tu nih, macam bakulan nih nanya. Dulu nyiru, masa ni bakulan nih ganti nyiru.
0: Ada bulat, ada jurung, ya macam-macam bentuk.
7: Nyiru yang saya tahu ada yang nyiru bulat.
3: Ada yang dibuat daripada anu apa tu?
2: Adun pandan,
7: rutan gitu.
3: Ini pandan kan namanya. Ini pandan untuk yang masakan bukan bukan. Ada satu jenis daun tu.
2: Ditanam, dijamur, dikering. Aku dulu pandai yang buat.
0: Kan dari rutan.
7: Ada juga yang pakai mumpuang juga. Tapi yang tahan lama, rutan, sejenis rutan apa. Selalunya rapat tu ada untuk merapatkan ia dengan buluh tu untuk merapatkan ada khasnya sudah karena buat pada zaman dulu kan. Sejenis rutan itu dari bamban.
6: Tahan lama ke tahan?
7: Tahannya lama ya bertahun-tahun.
6: Mesti dijamur ke apa kalau lepasnya memakai lama-lama itu?
7: Dibersihkan lah kalau anda dibersihkan berkulat tu ya.
6: Jamur juga kan?
7: Kalau tidak lembab kan?
6: Macam kita masih menggunakan?
7: Jarang aja lah menggunakan.
0: Ada yang menggunakan dari bahan yang moden sudah, yang berwarna-warni, nilon atau durang anyam.
1: Itulah nyiru, sejenis alat yang dianyam daripada bilah rotan atau buluh dan digunakan untuk menampi padi dan sebagainya. Sehingga dalam peribahasa pernah mengatakan, kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Sekian Khazanah Warisan Nyiru.

perkotaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BITA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BITA. Pemenang-pemenang BITA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BITA sekarang dan layari laman sesama BITA di bita.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Televisyen Brunei.

Baik, audio demikian tadi dapat audio ikuti Khazanah Warisan bertajuk Niru Terbitan Hajah Siti Maria Pengisian yang termuat di jam pertama buat audio ya. Dan Niru ialah alat tradisional daripada anyaman buluh atau rotan yang digunakan ya untuk menampi dan membersihkan beras daripada sekam serta kekotoran, dan ia melambangkan warisan dan kemahiran masyarakat Melayu zaman dahulu. Dan kebaikan Niru bukan sahaja memudahkan kerja menampi beras, malah ia mesra alam, tidak memerlukan tenaga elektrik dan menjadi simbol warisan budaya serta kemahiran tradisional yang perlu dipelihara. Baik, audio yang baru sahaja mengikuti kami di National FM melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM atau melalui penstreaman RTB Go apapun semak malam buat audio, dan terima kasih memilih National FM sebagai peneman audio pada malam ini ya. Dan untuk panduan bersama, waktu sekarang 8.31 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini Ahad 21 Jun 2026, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan, juga keadaan angin dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.1 hingga 0.4 meter. Dan perhatian, kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan. Dan untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat audio, di mana ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini Ahad 21 Jun 2026, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan, juga keadaan angin dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.1 hingga 0.4 meter. Dan perhatian, di mana kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD iaitu www.met.gov.bn. Wallahu alam bisawab. Dan terima kasih berakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Demikian awal dikongsikan bersama ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Dan yang sedang memandu ketika ini, apapun sentiasa peka dan tumpukan ya sepenuh perhatian awal di dalam pemanduan.

0: pandu dengan had kelajuan yang telah ditetapkan, dan sama-sama kita ingat mengingati ya, untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika sedang memandu untuk mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku ya. Dan apapun di manapun awak berada ketika ini, semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga awak selamat sampai ke tempat yang dituju. Sambil berhibur, mendengarkan kami di Narsina Lava menyebar informasi, menjana inspirasi dalam ruangan Ritme Malam sehingga 10.30 minit malam ini nanti.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
2: suhu udara minima dan maksima harian,
1: keadaan angin harian,
2: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
1: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
2: amaran cuaca bagi angin,
1: angin kencang dan risiko banjir kilat,
2: image radar cuaca,
1: ramalan turunan hujan,
2: sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Hai, saya Dan Ahim.
1: Hello Brunei, saya Kirat.
2: Hai, saya Dika.
3: Saya Rizal Rasid.
4: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: to. Macam berjalan ato. Indah babu nampak. Perlahan saja drive eh. Eh, bu. Orang berbasikal jua tu. Allahuakbar. Baik jo kita ninda laju ah. Ya Allah. Nasib jo indah tersimbit.
1: Memakai pakaian visible merupakan satu kepentingan bagi penunggang basikal, terutama sekali pada waktu malam, serta menggunakan lampu iaitu lampu putih di hadapan dan lampu merah di belakang. Berbasikal dengan cermat, anda pun selamat.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: Ya Allah, ras mudah ni sakit kepalaku. Dia telefon balik-balik dan menjawab.
1: Boleh kita damaikan sedikit suara kita tu?
2: Kenapa kan?
1: Sudah pun pukul 1 pagi ni. Aku kan tidur.
3: Bah,
1: terima kasih ya.
2: Kacau orang sebelah ni. Baru curahkan feel. Beli apa ya? Hidup kita, hidup berjiran. Hormatilah jiran tetangga kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas dunia. Thailand menaikkan caj perkhidmatan penumpang bagi penerbangan antarabangsa di 6 lapangan terbang utamanya. Caj baru itu dimasukkan terus ke dalam harga tiket pesawat tanpa memerlukan penumpang membayar secara berasingan di lapangan terbang. Penyerasan itu dijangka menjadi pendapatan tambahan bagi tahun fiskal 2027 untuk membiayai projek infrastruktur jangka panjang. Dana terbabit akan disalurkan bagi pembinaan terminal selatan baharu di lapangan terbang Suvarnabhumi selain menaik taraf sistem biometrik serta teknologi keselamatan. Dua orang ditemui terkorban susulan satu kebakaran hutan di wilayah Ha Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilapor di kawasan hutan Te Chuan di Komun Kivan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama mengawal serta mengawal api. Kedua-dua mangsa yang dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri dalam kalangan penduduk setempat ditemui semasa operasi memadam kebakaran. Menurut penduduk tempatan, pasangan itu dipercayai ikut serta dalam usaha memadamkan kebakaran dan berkemungkinan maut akibat terhidu asap tebal. Presiden Bolivia mengisytiharkan perintah darurat dan mengerah anggota tentera serta jentola bagi meruntuhkan sekatan jalan raya anti kerajaan yang melumpuhkan negara itu. Sejak lebih 6 minggu, kesatuan sekerja, kumpulan pribumi dan petani berarak merentasi bandar serta menyekat laluan utama seluruh negara menggunakan sisa runtuhan, kayu dan serpihan sebagai protes terhadap kerajaan konservatif. Tindakan itu menyebabkan kawasan bandar besar mengalami kekurangan bekalan bahan api, makanan dan ubat-ubatan selain mengakibatkan kerugian ekonomi berbilion dolar serta mengancam kestabilan kerajaan. Presiden Rodrigo Paz dalam peruntusan memberi amaran bahawa penunjuk perasaan akan berdepan tindakan undang-undang sepenuhnya dalam usaha beliau menamatkan krisis berkenaan. Perintah darurat diisytiharkan di Bandaraya Los Angeles ketika anggota bomba terus bertungkus lumus memadamkan kebakaran sebuah gudang yang berlarutan sejak beberapa hari lalu. Datuk Bandar Los Angeles dalam satu kenyataan menjelaskan, ia adalah kes besar yang membabitkan pelbagai bidang kuasa dan peristiharan darurat itu adalah bagi memastikan bandar terbabit memperoleh sumber yang diperlukan. Menurut pihak berkuasa, kebakaran tercetus Rabu lalu di sebuah gudang makanan sejuk beku seluas lebih 46,000 meter persegi. Usaha memadamkan kebakaran menjadi rumit disebabkan penebat buih yang terbakar, kemungkinan kebocoran gas amonia serta panel solar yang mencair. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Baik, ada kembali bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam dan alhamdulillah kita sudah pun berada di jam kedua dan seperti yang saya kongsikan pengisian yang termuat dalam ruangan Ritma Malam di jam pertama sebentar tadi di mana pengisian yang termuat selepas ini dan Sinar FM mempersembahkan melodrama terbitan Fidelia berjudul Hati Buat Nona Cinta untuk siapa bakal order ikuti ya. Dan terlebih dahulu sebelum dapat order ikuti melodrama dikongsikan satu makluman yang dikeluarkan oleh pasukan polis Diraja Brunei di mana pasukan polis Diraja Brunei yakni PPDB akan mengadakan ya latihan tembak PPDB selama 4 hari bermula pada hari besok Isnin 22 Jun 2026, Selasa 23 Jun 2026, Rabu 24 Jun 2026 dan Khamis 25 Jun 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang bertempat di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Simpang 338 Jalan Muara Kampung Sungai Akar. Jadi sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkannya supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan kerana latihan tembak akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku di sepanjang latihan berkenaan dijalankan ya. Baiklah, untuk meneruskan lagi ruangan Ritma Malam, ikuti melodrama berjudul Hati Buat Nona Cinta untuk Siapa.
1: National FM Radio Brunei.
2: Mak, Ahmad mohon mak.
3: Kau nak apa lagi Ahmad? Huh? Aku dah cakap jangan, janganlah.
2: Tapi mak.
3: Tidak ada tapi-tapi.
2: Ahmad perlukan

0: kebahagiaan, Mak. Ahmad mahu hidup berdikari dan bebas dari kongkongan Mak.
1: Oh, kau perli aku ya?
0: Mak.
1: Aku tahu. Selama ini, aku tak pernah buat hidup kau senang. Dan aku tahu, yang hidup aku tak pernah bahagia di tembok besi yang memisahkan ni. Tapi jangan pula.
0: Tapi, Mak, Ahmad bukan nak memisahkan, Mak.
1: Banyak yang perlu dipelajari dalam kehidupan ni, Ahmad. Aku nak kau hidup berjaya. Tak macam aku. Aku boleh pula diperbodohkan oleh kesenangan. Wang dan harta juga yang menyematkan aku di penjara ni, kau tahu?
0: Mak.
1: Ahmad Mirza, dengar sini baik-baik. Kalau kau benar-benar sayangkan aku, kau tolong dengar dan patuh kata aku. Tinggalkan dia atau tinggalkan aku.
0: Mak.

0: Wow, hati lembu masak sambal. Sedap.
1: Kalau you pun ambillah pinggan dulu nak oi. Tak baik tau kalau benda asing pula masuk dalam kuali tu. Marah pula nanti ayah Nona kalau dia nampak.
2: Eloklah tu. Ya? Dah tak tahu masak. Perangai pun macam budak. Ha, ni kau dah mandi ke belum ni? Kalau belum, tolong pergi gosok gigi kau dulu boleh tak?
3: Alah, ya ni sampai hati ayah cakap Nona macam tu tau. Nona ni kan dah besar.
1: Yelah ayahnya, anak kita ni kan dah besar. Bab berfashion mengalahkan ratu kebaya. Tapi bab masak, jangankan hati goreng sambal, makan hatilah jawabnya. Masak nasi pun tak tahu. Macam mana tu?
3: Alah, mama ni pun satu. Bukannya backup Nona menangkan ayah pula.
4: Eh, mana ada? Ha? Ayah bukannya harap sangat menang pun. Ha, bagi ayah, kemenangan yang hakiki ialah apabila kita mampu berjaya walau dengan apa cara sekalipun.
3: Dalam maknanya tu, ayah.
4: Ha, tahu tak apa?
1: Ha, bercakap tentang berjaya ni kan? Ni, baru Mak ingat. Minggu depan ada business partner nak datang bincang dengan kita. Mak dengan ayah dah sepakat. Biarlah Nona je lah yang handle meeting ni dulu ya.
5: Handsome ke Mak? Ayah?
1: Tak tahulah. Tapi kalau dengar suara tu macam ada harapan.
5: Ada yang cemburulah pula.

0: Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Hai, saya Nona. Awak Ahmad Mirza kan?
1: Panggil Ahmad saja.
0: Handsomenya.
1: Cantik. Tapi cinta lebih cantik.
0: Saya suka nama penuh awak. Ahmad Mirza.
1: Mirza tu nama ayah saya.
0: Oh, okey. Ayah awak businessman juga?
1: Dulu, tapi sekarang tak lagi. Tapi mak saya kata ayah saya dah lama tinggalkan kami sejak kecil lagi. Tak tahu kenapa.
0: Oh, okay. Sorry to hear that. Aduh, apa aku buat ni? Kenapalah mudah sangat aku tanya dia soalan yang macam-macam ni?
1: Tak apa, business partner pun mesti saling kenal kan?
0: Betul.
1: Oh ya, yeah. Mak saya kirim salam pada awak sekeluarga.
0: Waalaikumsalam.
1: Katanya dia berbesar hati kerana sudi berbincang untuk meluaskan lagi perniagaan ni. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti lampu hijau.
0: Kelakarlah awak ni, keluarga bisnes pula tu.
1: Relax, biasa saja.
0: Aku rasa macam takdir aku dah dekat. Kalaulah betul dia jodoh aku, raya haji aku tahun ni. Maklum, peniaga ternakan.
1: Ini tak boleh jadi. Aku dah janji tak nak jatuh hati pada mana-mana wanita selepas ni. Tapi kenapa senyuman si Nuna ni macam melambai-lambai?
0: Awak.
1: Awak hati.
0: Kelakarlah awak ni. Awak ni memang

0: Suka melata eh.
1: Di mana ada, entahlah tiba-tiba pula nak order sambal hati di restoran ni.
0: Sambal hati? Tak sangka pula kita berkongsi minat yang sama.
1: Jodoh.
0: Kita ni nak bincang bisnes ke nak bincang mengenai jodoh eh?
1: Mak saya kata kalau kita berkongsi minat yang sama dan iras muka pun kurang lebih sama, maknanya orang tu mungkin dekat dengan kita. Mak saya kata lagi, kalau suka ketawa, mungkin banyak semut dalam perut.
0: Awak ni memang anak mak eh. Sikit-sikit mak saya kata.
1: Memanglah saya ni anak mak. Takkanlah saya ni anak awak pula kan? Ke saya ni anak mak awak? Tak patut kan?

0: katanya.
1: Bang, perasan tak? Perubahan anak kita si Nona tu.
0: Yalah. Bukan main happy lagi dia tu. Apa hal?
1: Bang, jangan-jangan kan bang, kita ni nak bermenantu agaknya.
0: Awak ni meripik je lah.
1: Yelah, saya ni kan ibunya bang. Naluri seorang ibu tak pernah salah.
0: Yelah tu, saya ni ayah dia tau. Lelaki macam saya ni, tak ada naluri lah gitu.
1: Naluri saya nak kahwinkan anak bang oi. Naluri lelaki, abang sendiri yang nak kahwin kan?
0: Ya awak ni, ke situlah pula.
1: Yelah, kalau saya tak perjuangkan hubungan kita ni dulu, awak tak akan kahwin dengan saya bang.
0: Awak, apa yang awak meracau ni ha?
1: Awak memang tak dapat lupakan dia kan?
2: Kenapa ni mak, ayah?
0: Entahlah Nona, agaknya penyakit mak Nona ni kembali lagi agaknya.
1: Siapa sakit? Siapa sakit? Enjit, enjit semut.
0: Aduh.
1: Siapa sakit naik atas?
0: Salmia. Oh, Salmia. Sedarlah, Sal.

0: sedar? Ya, memang aku sedar.
1: Kalau kau sedar, kau tak akan bercakap dengan aku macam ni. Aku tak kenal pun siapa kau.
0: Tapi kau kenal tunang aku kan? Dan dah lama aku perhatikan kau dari jauh. Jelas kelihatan di wajah kau yang kau memang dah jatuh hati dengan tunang aku kan?
1: Siapa tunang kau?
0: Ahmad Mirza. Kau tahu kan?
1: Tapi
0: apa? Ni, aku nak tanya kau. Kau tahu tak bentuk hati tu macam mana?
1: Apa jenis soalan pula ni? Okey, aku puaskan hati kau. Bentuk cinta.
0: Hah, tahu pun. Tak kisahlah bentuk hati tu bulat ke, bujur ke, pipih ke. Yang aku tahu, hati itu adalah cinta dan cinta itu adalah aku.
1: Jadi apa kau nak?
0: Aku nak hak aku.
1: Aku tak faham.
0: Tak faham atau pura-pura tak faham?
1: Apa masalah kau yang sebenarnya ni? Aku tak ada urusan dengan kau pun.
0: Bercinta-cinta dengan tunang orang itu bukan urusan namanya.
1: Ahmad tak pernah cakap pun yang dia dah bertunang.
0: Itulah masalah kau. Percaya sangat dengan lelaki.
1: Dah tu kau nak aku percaya pada kau?
0: Well,
1: lakonan kau ni sungguh mantap.
0: Ya, macam ni lah Nani ya.
1: Excuse me, Nona. N-O-N-A.
0: Oh, okay. N-O-N-A, Nona or whatever. Macam ni lah. Cuba tengok gambar ni. Atau lihat foto ni.
1: Tak mungkin. Ahmad Mirza tak mungkin sampai hati buat aku macam ni.
0: Kau baru pun kenal dia beberapa bulan. Yang aku ni dah bertahun-tahun. Senang sangat ke dia nak bagi hati dia untuk kau?
2: Cinta.
0: Dan kalau macam tu, cinta dia untuk siapa?
2: Cinta apa yang awak buat ni, cinta?
1: Ahmad, tolong saya Ahmad. Dia ni cuba nak ganggu hubungan kita.
0: Nana, dengar sini. Kau nakkan dia pasal harta dia kan? Ahmad Mirza ni tunang aku, bekerja dengan aku. Mak dia pula ada dalam penjara. Macam mana pula dia boleh jadi businessman?
2: Apa yang awak cakap ni, cinta?
0: Diam. Awak tinggalkan saya dan biarkan saya tercari-cari. Awak ingat saya akan lepaskan awak begitu saja?
1: Apa semua ni, Ahmad? Siapa dia ni sebenarnya?
2: Sebenarnya

0: Mak Mirza yang dikasihi, mak rindukan kau nak. Mak tahu berapa lama lagi mak sanggup nak tinggal di tempat ni. Mak sunyi sangat-sangat. Tak lama lagi dah nak raya haji. Mak ingat masa kau kecil dulu, musim raya haji ni kau suka sangat makan gulai daging belimbing buluh. Teringin rasanya mak nak sambut raya bersama-sama dengan kau lagi nak. Tapi apa boleh buat?
1: Mak, Ahmad rindu pada mak. Ahmad minta maaf sangat-sangat. Ahmad berdosa pada mak kerana tak dengar cakap mak. Tapi Ahmad tak boleh, mak. Ahmad perlukan cinta.
0: Mak tahu nak, kau nak kahwin, kau nak bahagia. Mak ni jahat, jahat mak. Mak ni pentingkan diri sendiri kan? Tak patut mak kongkong Ahmad sampai Ahmad sebesalah. Tapi mak keliru. Mak keliru dengan cinta. Dulu mak pernah kecewa. Cinta dan hati mak dirampas. Mak takut kau akan mengalami nasib yang sama

0: denganmu.
1: Ahmad ni degil kan, Mak? Ahmad ingat peristiwa dulu. Mak kata jangan, tapi Ahmad buat juga. Sampai satu ketika ayah lepaskan Mak sebab Ahmad tak tahu kenapa ayah benci sangat dengan Ahmad dan Mak.
0: Semua ini berpunca dari perempuan tu. Mak menyesal. Sampai sekarang Mak tak akan maafkan dia. Sungguh aku bebas sekejap lagi.
1: Tapi Mak tolong maafkan Ahmad ya. Ahmad yakin semua ini pasti akan berakhir nanti.
0: Taklah, Mak yakin Allah Maha Berkuasa.

0: Jemput, jemputlah masuk. Jemput masuk. Ah, kejap lagi. Jangan lupa ambil gambar dengan pengantin. Minta maaflah rumah saya sempit. Tapi jangan risau. Menantu saya ni orang kaya. Tak lama lagi besarlah rumah ni. Masuk,
1: Ayah.
0: Masuk. Ah, masuk.
1: Ayah, kenapa dengan Mama ni, Ayah? Semakin jadi-jadi. Nona risau. Malulah orang tengok. Sambut raya je pun bukannya undangan kahwin.
2: Entahlah, Nona. Ayah pun tak tahulah. Tak fahamlah. Tiba-tiba Mama kau jadi macam ini. Ha, padahal Ayah tak pernah cakap apa-apa pun waktu itu.
0: Makan. Makanlah. Banyak hidangan ni. Ha. Sambal hati lembu ada. Anak saya si Nona tu suka tau. Hampir setiap hari menu ni mesti ada. Maklumlah menantu saya ni pengusaha ternakan. Kan? Makan.
1: Ayah, Nona risau sangat ni. Macam mana kalau kita cuba sekali lagi bawa Mama pergi hospital?
2: Dia tak naklah. Ayah pun risau juga ni.
1: Habis tu macam mana, Ayah?
2: Entahlah, Ayah tak faham lah, Ayah tak tahulah.
1: Mana boleh Ayah tak tahu? Nona tak mahu Mak Mirza tengok Mama macam ni. Malulah Nona.
0: Bang, Bang. Abang buat apa lagi tu? Mana anak kita si Nona tu? Takkanlah belum siap-siap lagi, Bang.
2: Ayolah, dah nak siap ni lah ni. Dah siap ni, ha.
1: Apa sebenarnya yang terjadi dengan Mama ni? Takkanlah tiba-tiba jadi macam ni? Nak dikatakan.

0: katakan tak logik, tapi semuanya berlaku. Ya Allah, Kau ampunilah dosa-dosa Mama dan sembuhkanlah dia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ha, sampai pengantin kita.

0: Mana yang lain?
1: Eh, kalau ye pun jemputlah masuk dulu.
2: Eh, ye tak ye juga. Duduklah di pelamin tu dulu, Ahmad Oi.
1: Eh, awak ni, pelamin apanya? Anak kita ni belum nak kahwin lagi.
2: Eloklah tu. Awak ni kan dulu waktu awak nakkan saya, awak bukan main lagi. Nak cepat-cepat kahwin dengan saya. Ha, dahlah biaya perkahwinan mereka ni saya tanggung. Awak senang-senang aja kan? Ha, saya dah tak tahan lagi dengan awak tau. Ha, tidur lagi baiklah.
0: Astaghfirullahalazim. Mama, janganlah cakap macam tu, Mama. Malu tau orang dengar. Mama, sedarlah, Mama.
1: Inilah masalahnya bila seorang isteri buat dosa. Ha, terus dibayangi oleh dosa masa lalu tu.
0: Nona tak faham lah, Ayah. Apa yang dosa dan masa lalu ni semua?
1: Ayah khilaf. Ayah ingatkan, Ayah dah memenangi hati Mama kamu tu. Supaya senang Ayah dapatkan apa yang Ayah inginkan.
0: Oh, jadi inilah yang Ayah anggap sebagai kemenangan. Bagi Ayah, kemenangan yang hakiki ialah apabila kita mampu berjaya walau dengan apa cara sekalipun. Itu yang dulu Ayah selalu cakap kan?
3: Boleh saya mencela?
2: Nanti dulu.
1: Eh, Salma? Ini Salma kan?
3: Betul. Ini Salma, ibu saya. Adik ipar uncle.
1: Hah?
4: Baguslah Hasan, kau masih ingat aku. Kecil sangat dunia ni kan? Untuk tunaikan impian aku nak jumpa kamu berdua ni, sampai hujung dunia pun aku cari.
1: Mustahil.
3: Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dah lama saya rancang semua ni, dan dah lama mak cerita hal sebenar. Sampai hati uncle kan? Uncle ingat peristiwa berpuluh tahun yang lepas.
1: Eh, cepat. Kita tak banyak masa lagi. Cepat.
2: Eh, awak ni, saya dah cepat ni. Cubalah tenang sikit. Yang buat kerja ni saya. Dahlah saya ni seram sejuk.
4: Eh. Apa kamu berdua buat ni? Kamu nak buat apa dengan laptop aku tu?
1: Ha? Eloklah awak dah sampai. Ha, senang sikit kerja kita ni. Ha. Cepat. Bagi tahu segala data yang kami mahu. Atau...
2: Bang. Tangkap dia, bang. Tangkap dia. Tangkap.
4: Tangkap. Lepas aku. Bang.
1: Kami nak harta kau dan suami kau. Sekarang cepat bagi tahu di mana kau simpan segala dokumen dan folder tu. Cepat!
4: Aku tak tahu.
1: Ha?
4: Mirza yang simpan.
1: Hey, jangan cakap banyak. Aku akan pastikan kau mengaku. Faham?
0: Ayah! Katakanlah sesuatu, Ayah. Ini tak benar, kan?
3: Hebat, Uncle, kan? Berjaya buat Mak mengaku. Tapi parutnya Uncle nampak, kan? Well, saya dah lama rancang semua ni. Dan untuk pengetahuan semua, memang saya bukan pengusaha. Tapi anak bekas pengusaha yang dirampas harta dan kebahagiaannya secara paksa. Dan difitnah mencuri oleh adik dan ipar sendiri.
4: Puas hati kau, kan, Hasan? Puas, kan? Sekarang, aku nak tanya. Mana Salmia?
2: Apa yang bising-bising ni, bang? Tak senang orang nak tidur ni. Aku macam pernah nampak kau. Kau ni yang punya perusahaan ternakan tu, kan?
4: Tak pun kau. Aku Salma. Biras kau yang kau nyaya dulu.
0: Apa semua ni?
4: Kesian pula aku lihat kau ni, Mia. Ini belum seberapa. Untuk manusia yang berdosa sesama manusia macam kau ni, sepatutnya menerima lebih dari belasan yang setimpal. Tak sangka pula kau tiba-tiba jadi macam ni.
2: Apa hal ni? Marahlah pula dia ni.
5: Sebenarnya
3: Uncle nak cakap sesuatu. Boleh silakan buat penjelasan di mahkamah nanti.
0: Sebenarnya apa, Ayah? Dan awak? Awak bergurau kan?
6: Tiada masa untuk bergurau sekarang ni. Cukuplah kau tahu bahawa segala perbualan aku dengan kau waktu tu memang benar. Kecuali aku sebenarnya bukan tunang Ahmad. Tapi...
0: Hebat permainan kamu ni, kan?
3: Bukankah kehidupan di dunia ini hanyalah permainan? Dan untuk yang cuma mendengar dan tidak mengalami sendiri sebuah kisah, tidak akan merasakan kesan. Sedangkan

0: Kan kesan buruk dan baik yang dialami itu terzahir dari perasaan dan tindakan yang kadang nyata, bahkan nampaknya tiada.
1: Apa ni, Ahmad? Cinta tak fahamlah.
0: Saya sangat terdekat dengan apa yang saya rasakan sekarang ini. Untuk memiliki sebuah hati yang dikhianati dan mengkhianati dan merasakan sebuah cinta yang sehingga sekarang ini masih samar-samar, saya merasa sangat lemah dan tak mampu.
1: Tapi kenapa, Ahmad?
0: Untuk menzahirkan rasa kasih dan sayang sebagai seorang anak dan pengorbanan untuk seorang ibu, semua pertemuan ini mungkin sudah dan tidak sengaja menjadi sebuah kisah yang dirancang. Tak apalah, biarkan aku terus begini.

Demikian berakhirnya sebuah kisah yang dinukilkan dalam melodrama yang dicayakan bersama oleh National FM Radio Brunei dan Mediacorp Singapura berjudul Hati Buat Nona, Cinta Untuk Siapa? Tulisan Adi Runi, Brunei Darussalam. Lakonan dicayakan oleh Harun Haji Hidup sebagai Ahmad Mirza dari RTB, Zaza Majid sebagai Nona dari Mediacorp, Nur Kamalia Haji Jalil sebagai Cinta dari RTB, Su Kasim sebagai Salmiah dari Mediacorp, Pengiran Haji Rukiah Pengiran Haji Abdullah sebagai Salmah dari RTB dan Arzid sebagai Hasan dari Mediacorp. Semoga berjumpa lagi.

0: ikun kipas angin lagi dapat tutup mun bawa orang di bilik Ani inde cokan halnya Ani inde borong nada kan pandai berjimat mesti orang Ani makaya pilih tadi.
1: Amalan berjimat cermat penggunaan tenaga elektrik adalah langkah yang baik dan bijak.

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak kunih. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. You won.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000? Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah, begini puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, puan perlu untuk membeli maklumat peribadi puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

Baik, ada waktu sekarang 10.24 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan sampai di sini saja saya semua bersama audio dalam ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini Ahad 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 21 Jun 2026 Masihi, dan insyaAllah saya akan kembali bertugas pada hari besok di dalam ruangan yang lain pula, itu ruangan variasi senja pada pukul 5 petang hingga 8 malam besok. Dan audio besok merupakan hari yang baru di minggu yang baru, jadi jadikanlah hari besok sebagai peluang ya untuk membuka lembaran baru dan melangkah dengan penuh keyakinan. Jadikan hari-hari audio membawa harapan, setiap usaha membawa kemajuan, dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada impian. Dan semoga dipenuhi rezeki, kesihatan, ketenangan dan kejayaan dalam apa jua yang kita usahakan ya, dan teruskan terus senyum, kekal positif dan percaya bahawa perkara-perkara baik sedang menanti di hadapan. Baiklah, terima kasih di atas kesetiaan anda mengikuti National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei, dan apapun jaga diri anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.

الْمَنفُودِ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan

selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan.

0: dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كمي kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quran

Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni ani semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

fadilatnya. Ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku,

0: Sekarang menjadi baik dan sempurna.
1: National.

segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah

0: yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita

menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: اللَّهُ الصَّمَدُ.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

0: ahad,
1: dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فضلتنا آيات ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

Baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa.

0: dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.
2: Surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu bi rabbinnas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikinnas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahinnas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Mirsyaril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam

0: kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Hi, National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Amin, amin, amin, ya Rabbil Alamin. Bersama terapun kita mendarah tangan memohon doa kehadrat Allah SWT agar kerja-kerja kita terlaksana dengan baik dan sempurna serta diberkati oleh Allah SWT jua. Kita sebagai warga perkhidmatan awam, kita adalah merupakan pemangkin pembangunan negara. Hendaklah bersikap dinamik dan berfikiran jangka panjang, long term thinking, dan berupaya menyelaras dasar-dasar dan strategi-strategi kerajaan dalam menangani cabaran-cabaran global di samping memanfaatkan sepenuhnya revolusi, pendekatan dan kaedah penambahbaikan terkini. Nilai-nilai dalam rukun akhlak etika kerja perkhidmatan awam hendaklah sentiasa diperkukuhkan dan dipelihara bagi menjamin keberkesanan urustadbir di setiap peringkat organisasi serta limpahan positif kepada pelanggan luaran dan dalaman melalui kecemerlangan perkhidmatan yang disediakan. Waktu perkhidmatan awam bagi waktu bertugas bagi warga perkhidmatan

Tan Awam. Seperti biasa, bermula 7.45 minit pagi, berakhir 12.15 setengah hari dan disambung lagi pada sesi sebelah petang, 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 minit petang. Semoga tugasan kita pada hari ini akan dipermudah, diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin.

0: Amirul, tadi tu kon te kan memohon yang kau gitu area tu.
1: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
0: Indah kena terima permohonan kuah.
1: Astoh, kenapa?
0: Sebab dia cukup syarat sama banyak dokumen indah ku sertakan.
1: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muatu jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
0: Tebanganku kau bercakap batu.
1: Kenapa pulang?
0: Ada lagi?
1: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga, pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan menjolok mata. InsyaAllah, bila itikah ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
0: Terima kasih, Mirul.
1: Sama-sama, dah ada apa-apa tu.
0: Besok tadi ke kuantalah.
2: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.

generasiku. Terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Karena mimpimu adalah mimpi negara. Perjuanganmu juga perjuangan negara. Dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjidku Ceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar.